Panaki naskia, cakupan sana, guguai. Mana dalmo ya yo atang kepazina, kerapa ya yo Ratsani maksusini iriku panaga ga guguana, ketuk-tuk sirang namu. Makanga wikirang na

Ya nak Ashwani Tura, nak Simang Delhi Station ni ko watat skakapa vivid parati program baksana Hindi aru English ko berangkuk na suaha. Tao tkeng tkeng bajung aha. Aru ya sumoy ni baku, casung getal ni gitrangku nak Simang kenanggen. Tao nak Simang na rakam sang manirang kepa gitrangku kap matang inga. Gitrang inga, asakku na asan, aru dukung nabe.

na simang subida sang manigitrangkok naha, tao jol-jol tanuri sang manigitrangkok nang skana matgen, gitrang inga, mandeni janggi tangani, aro ama nakna ang katsaa.